0: Bambu ya ngungunya,
1: bambu ya ngungunya,
0: bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu ya ngungunya, bambu

0: Mashope,
1: Babuya Mungunya,
0: Mavunge,
1: Babuya Mungunya,
0: Mabasa,
1: Babuya Mungunya,
0: Twala,
1: Babuya Mungunya,
0: Mshani,
1: Babuya Mungunya,
0: Shasha,
1: Babuya Mungunya,
0: Tongani,
1: Babuya Mungunya,
0: Musani,
1: Babuya Mungunya,
0: Mungemuzi,
1: Babuya Mungunya,
0: Mutu,
1: Babuya Mungunya,
0: Mayenda,
1: Babuya Mungunya,
0: Muyocha,
1: Babuya.

0: Watsinzekela nkhuvukulu wa xiyenge xa vunthlanu na kanwe xa Festival da Carne a xifundzha xa Magudi. Hi masiku ya 19 na 20 ka Setembro a nkhuvu i wukulu.
1: Hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la ufuyi, hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi. Hi ku landza ka mintirho hi ta va ni naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina, wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukesi. Hi ta va ni ntirho lowu na wona to va wu endleka hi ta va le mahala kumbe a tlangela siku leli la nkhuvulo wa nyama.
0: Hi ta va ni ntlangu wa vayimbi, mimovha ya ntleketlo, a ku va na wena u tipatra ka nkhuvu lowu wa vuntlhanu na kan'we ka Festival de Carne a Magudi. Ungaluzi.
2: Emissor Provincial do Maputo.
3: Temba Music, portal de novidades.